0: bindi jana nabyo konjengo na makoto na rawo mano mukali wayi
1: aye muye telefone ubu utubure atubure chiwuma
0: mana kiyono ngaza kwa hasa
1: karibu di butsebera emyetse na ina utakwe ka etwala sektere yebwimbi nibu ambwinje bo nere mwana wa mparwa seyu mubwirire karuli rwanga bwana bo yo na mama waye ya bere tutangerera mama kulutu waye abya ho bwe firmie aho kaho bwe firmie ekitsumbero ekihanda kya musabuka kwirabusa kankure kwirabusa inesikoni aho ono ateli bazuele omoriental ero kumbiswa shabi pesa ngaso meshonza kano kaleka emetie tutangeka ateli bazuele atunyihira holombolwa zibiti kizibiti luhikire abaskuti abosi hanone wikere sangilie eye atinariwe yi wikere sangilie vigila ngali ngali munya kasongwere voilà evalebo nono tikasuki Justine erilwe chimbulu mungundia atenganza erekandre kasereka kiondo lwanzo echiwa na prefe kasereka mutu mutundi ja lui Kristu na prefe paluku suhiao Emmanuelle ekisitu na prefe kasereka musumba semu loutu kisinga atina depe kambere kasiki lwanzo ekitembe na papa honorable kasereka sindani amustronge ekatwa atina mama waimubuti mama wayu owolubatiso mama Jamari Botembo Senzera na papa Lumumba okuparking Senzera na kambali chondo lwanzo Mungundia olwimbo vandu wene bakaenda bakaenda luba wala mabi anadiwe subakulu teye subakulu lwaberelu lakini akasara sekanga hamba engoko ite yangale omonya lashako omundu akaluhane biwe byosi naho hari kintu kiwuma abata utu ku numero ya iye Vodacom ni 0481 58 24 670 0481 58 24 670 na orange ni 084 89 22 94 94 0 89 22 95 954. Voilà. Vodacom 0481 58 24 670. RTL 09 94 02 88 64. Subakali chili chabandoa sate ko Rodriguez.